FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Salah satu hit milik dari Deep Purple yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat ya, terkhusus bagi yang sudah request juga. Semoga tambah semangat ya. Ini tadi di request oleh siapa ya? Pak tadi di Barbel. Oke deh, selamat pagi. Semoga tambah semangat dan aktivitas ya. Untuk yang request Poison ya, Every Rose has its thorn yang akan hadir ya. Spesial juga buat Widoser, selamat pagi. Oke, kita lanjut pecinta suara seniari. Satu informasi hadir untuk Anda. Kabupaten Buleleng kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngura Arya mengatakan raihan WTP menunjukkan tata kelola administrasi dan juga pemerintahan di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan akibat keterbatasan fiskal daerah. Dan menurutnya keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Dan pecinta suara seniari, salah satu penyebabnya itu adalah tingginya belanja pegawai yang harus ditanggung oleh daerah. Dijelaskan oleh Pak Arya, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan kewajiban yang harus dijalankan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, kondisi tersebut turut membatasi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya. DPRD Buleleng mendorong adanya keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah, terutama dalam membantu pembiayaan kebutuhan tenaga P3K yang menjadi tanggung jawab daerah. Diungkapkan bahwa belanja pegawai di Kabupaten Buleleng saat ini mencapai sekitar Rp510 miliar. Jika pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan terhadap kebutuhan pegawai, khususnya P3K, maka sebagian anggaran daerah dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Dan lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Bupati Nyoman Sucidra dan Wakil Bupati Gede Supriyatna telah menginventarisasi berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Menurut Arya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk kerusakan infrastruktur jalan yang belakangan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dan terkait dengan prioritas pembangunan, ditegaskan perbaikan jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah pada tahun 2027. Sementara terkait hasil pemeriksaan BPK, diakui bahwa masih terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti. Namun, pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan rekomendasi yang diberikan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik. Dan sebelumnya, pecinta seru-seru, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mempertahankan opini WTP ke-12 secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas LKPD tahun anggaran 2025. Dan raihan tersebut diterima oleh Bupati Buleleng Nyoman Sucidra bersama Ketua DPRD Buleleng pada hari Senin 8 Juni 2026. Dan Pengkap Buleleng menyebutkan capaian tersebut sebagai bukti komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89.9 Kompat FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri rock and breakfast, masih hadir bareng Mei di sini ya. Kali ini saya single dari Belantika Musik Indonesia hadir untuk Anda sampai tuntas jam 9 pagi nanti. Semangat juga mengucapkan untuk yang masih disibukkan dengan aktivitas. Semoga segalanya berjalan dengan lancar ya. Lagu The Way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Terkhusus bagi Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Sunari. Baik, pecinta suara sendiri, perbedaan harga kebutuhan pokok sampai material di Nusa Penida dan Kelungkung Daratan atau Kecamatan Kelungkung, Dawan dan Banjarangkan kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Selisih harga yang terlalu jomplang membuat Bupati Kelungkung Imade Satria mengusulkan untuk penambahan trip atau keberangkatan KMP Nusa Jaya Abadi dari Pelabuhan Padang Bai ke Nusa Penida. KMP Nusa Jaya Abadi merupakan kapal perintis yang dikelola oleh Pemkab Kelungkung yang sampai saat ini tarifnya masih disubsidi oleh pemerintah. Dan ia mencontohkan harga material pasir di Nusa Penida yang menurutnya sangat jomplang. Harganya bisa 4 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di Kelungkung Daratan. Dan menurutnya, usulan tersebut mendapatkan respon positif dari Gubernur Bali Wayan Koster. Bahkan Gubernur telah meminta pihak-pihak terkait untuk mengkaji hal-hal tersebut. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster telah menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menyamakan harga komoditas pangan ataupun material antara Nusa Penida dan Kelungkung Daratan. Tingginya disparitas atau perbedaan harga akibat kendala distribusi logistik dan keterbatasan armada penyeberangan menjadi perhatian yang serius dari jajaran Pemprov Bali. Menurutnya, penambahan trip atau keberangkatan tersebut merupakan solusi jangka pendek.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi program kami Intips akan hadir kembali. Tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini. Bareng Mei Antari di sini, kali ini Mei hadir untuk intips ya, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang. Silakan atensi melalui via Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087773331894.

Ya, 89,4 FM, Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Mawar Merah sedang membingkiskan untuk Anda pagi hari ini dalam intips ya. Informasi dan tips silakan atensi juga melalui via Facebook dan WhatsApp yang membuka untuk Anda semua untuk pagi jelang siang hari ini ya. Semangat juga yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu, hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat.

PDPOTJI, yakni Dr. Ingrid Tania, mengatakan konsumsi jamu setiap hari pada dasarnya diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan menggunakan produk yang aman. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Dr. Ingrid dalam siaran langsung ya Instagram Kementerian Kesehatan RI pada hari Selasa 16 Juni 2026. Ya, menurut Ingrid, jamu pada dasarnya merupakan ramuan yang berasal dari bahan alam dan telah digunakan turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Karena itu konsumsi jamu secara rutin tidak menjadi masalah selama produk yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan juga sesuai dengan kebutuhan. Meski demikian, ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami tujuan konsumsi jamu tersebut ya. Ada jamu yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan secara umum, ada pula yang digunakan untuk membantu mengatasi kondisi tertentu. Karena itu, penggunaan jamu sebaiknya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu ya. Itu yang akan kita intip ya terkait dengan jamu setiap hari ya. Oke. Tetap diintips informasi dan tips.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dalam Intips, informasi dan tip bareng Mei di sini ya. Dan pastinya tetap semangat juga buat Anda yang masih sibuk oleh aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar dan lagi on the way juga. Tetap berhati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, penggunaan jamu sebaiknya memang tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu ya. Pilih jamu yang legal dan terdaftar yang pasti. Jadi diingatkan di sini bahwa keamanan produk itu menjadi hal yang sangat penting sebelum seseorang mengonsumsi jamu secara rutin. Nah, disarankan masyarakat memilih jamu yang telah memiliki izin edar dan terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Menurut Dr. Ingrid, produk yang telah melalui proses registrasi Badan POM umumnya telah melewati berbagai tahapan pemeriksaan terkait mutu dan keamanannya. Yang penting, gunakan jamu yang legal yang memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Dan diingatkan juga bahwa kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh klaim berlebihan yang sering ditemukan di media sosial atau iklan. Terlebih jika produk tersebut menjanjikan kesembuhan instan terhadap berbagai macam penyakit.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Kita sudah diajak ke Binaria ya pagi hari ini oleh duo pasangan Titi Sandara dan Muksin ya. Dan sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-49 lepas dari jam 9 pagi untuk intips, informasi dan tips. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih disibukkan dengan aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nduwi hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke via Facebooknya Suara Sunari atau melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Selamat pagi dulu Bu Indi di Lukluk sana, semoga senantiasa selalu sehat ya. Oma Dudu di Padang Sambian juga selamat pagi Oma, mudah-mudahan senantiasa selalu sehat, semangat selalu. Terima kasih sudah atensi pagi hari ini ya. Dan yang pasti untuk yang ingin menyimak streaming terkhusus yang berada di luar kota sana, siaran kami bisa Anda simak melalui radio.kemomedia.id/sunari ya. Baik, lanjut lagi di intips informasi dan tips yang hadir pagi hari ini. Siapa lagi nih? Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar. Untuk Bimbo sudah mengudara ya. Baik, pecinta Suara Sunari, selain tadi memastikan legalitas produk ya, dijelaskan juga oleh Dr. Ingrid bahwa jamu itu tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghentikan pengobatan medis yang telah diresepkan dokter. Menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa jamu dapat menggantikan seluruh terapi medis. Padahal untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi ataupun penyakit jantung, pengobatan yang diberikan dokter tetap harus dijalankan sesuai dengan anjuran. Jadi jangan menghentikan obat yang diberikan dokter hanya karena merasa sudah minum jamu ya. Dan dijelaskan di sini bahwa penggunaan jamu dapat dilakukan sebagai pendamping upaya menjaga kesehatan, bukan sebagai pengganti terapi medis tanpa konsultasi tenaga kesehatan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM 89,4 Suara Sunehari, selamat pagi pecinta Suara Sunehari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Kamis di tanggal 18 Juni tahun 2026. 1 US dollar setara dengan 17.885 rupiah, 1 euro setara dengan 20.620 rupiah, 1 pound sterling setara dengan 23.824 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.586 rupiah, kemudian 1 yen Jepang setara dengan 111.41.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Lanjut lagi masih dalam intip ya, informasi dan tip tentunya bareng Medi Seninga Tuntas berakhir di jam 11 yang nanti. Semangat buat Anda semua yang masih disibuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi nduwe juga, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih ingin atensi pada saya, ada waktu juga melalui via Facebook kami Suara Sundari atau WhatsApp di 087-773-331-894. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sundari, follow ke Radio Suara Sundari. Ya, kita lanjut pecinta Suara Sundari. Disarankan juga atau diingatkan oleh Dr. Ingrid ya, bahwa setiap orang itu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Karena itu respon tubuh terhadap suatu jenis jamu juga bisa berbeda-beda. Jika setelah mengonsumsi jamu muncul keluhan tertentu seperti gangguan pencernaan, reaksi alergi atau gejala lain yang tidak biasa, penggunaan sebaiknya dihentikan dan segera dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Selain itu, masyarakat perlu memperhatikan aturan penggunaan yang tercantum pada kemasan produk. Dan konsumsi berlebihan itu tidak otomatis ya membuat manfaat jamu menjadi lebih besar.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Mama dari Anita Torisia sudah hadir untuk Anda ya. 25 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi in tips, informasi dan tips semangat buat yang sibuk aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Kembali juga selamat pagi semuanya. Yang lagi duit tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Iya, pecinta Suara Sunyari, manfaat jamu akan lebih optimal jika diimbangi dengan pola hidup sehat ya. Ditegaskan oleh Dr. Ingrid bahwa menjaga kesehatan tidaklah cukup hanya mengandalkan jamu. Masyarakat juga perlu menerapkan pola makan bergizi seimbang, rutin beraktivitas fisik, tidur yang cukup, serta mengelola stres dengan baik. Nah, jamu itu adalah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan, tetapi tetap harus didukung dengan gaya hidup sehat. Karena itu bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi jamu setiap hari, hal terpenting adalah memastikan produk yang digunakan legal, aman, dan juga digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Ya, semoga saja ya informasi terkait dengan jamu ini tentunya bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi memang tidak salah ya, diperbolehkan untuk minum jamu setiap hari asalkan sesuai dengan dosisnya juga ya. Dan jangan asal minum jamu ya, karena mungkin akan ada beberapa resiko yang bisa terjadi ya. Jadi jamu itu memang sudah menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Namun di tengah maraknya informasi kesehatan di media sosial, tentu masih banyak orang yang mengonsumsi jamu tanpa memahami aturan dan batasannya. Padahal penggunaan jamu yang tidak tepat justru dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama jika dijadikan pengganti pengobatan medis yang telah diresepkan oleh dokter ya. Tentunya pecinta Suara Sunyari, salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah menghentikan obat yang diresepkan dokter dan menggantinya dengan jamu. Nah, di sini ditegaskan oleh Dr. Ingrid ya bahwa keputusan untuk mengurangi atau menghentikan obat itu harus dilakukan berdasarkan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi jangan mengganti pengobatan yang sudah diberikan dokter tanpa berkonsultasi lebih dahulu ya, terutama pada penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi atau penyakit jantung. Pengobatan medis itu tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari Hilang Permataku dari The Crab yang membingkiskan untuk Anda sudah membawa kita melangkah di menit ke-38 ya, lepas dari jam 10 pagi. Ya, kesalahan lain yang sering dilakukan masyarakat adalah membeli atau mengonsumsi jamu tanpa mengetahui bahan dan kandungannya. Menurut Dr. Ingrid, masyarakat itu perlu memahami apa saja sih bahan yang terkandung dalam produk yang dikonsumsi, termasuk tujuan penggunaannya. Jadi diingatkan bahwa tidak semua produk yang beredar itu memiliki kualitas dan keamanan yang sama ya. Karena itu masyarakat perlu memastikan produk yang digunakan memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, disoroti juga di sini oleh Dr. Ingrid bahwa maraknya klaim kesehatan di media sosial yang belum tentu didukung bukti ilmiah. Jadi menurutnya, masyarakat itu perlu lebih kritis dalam menerima informasi, terutama jika informasi tersebut menjanjikan kesembuhan berbagai penyakit hanya dengan mengkonsumsi jamu tertentu ya. Disarankan masyarakat memanfaatkan sumber informasi resmi termasuk juga dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, Tenaga Kesehatan, dan juga organisasi profesi terkait.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, bunga di tepi jalan sudah hadir juga ya. Baik pecinta Suara Seneri, kita lanjutkan kembali di sini ya informasi kita terkait dengan jamu. Ya, kesalahan lain yang sering dilakukan masyarakat adalah membeli atau mengkonsumsi jamu tanpa mengetahui bahan dan kandungannya. Jadi masyarakat perlu memahami apa saja bahan yang terkandung dalam produk yang dikonsumsi termasuk tujuan penggunaannya ya. Diingatkan di sini bahwa tidak semua produk yang beredar memiliki kualitas dan juga keamanan yang sama. Karena itu perlu ya memastikan produk yang digunakan memiliki izin edar dari Badan POM. Nah, disoroti juga di sini bahwa maraknya klaim kesehatan di media sosial belum tentu didukung oleh bukti ilmiah. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima informasi, terutama jika informasi tersebut menjanjikan kesembuhan berbagai penyakit hanya dengan mengonsumsi jamu tertentu saja ya. Meski berasal dari bahan alami, jamu tetap perlu dikonsumsi sesuai aturan. Bahwa penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan bukan berarti akan memberikan manfaat yang lebih besar ya. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan anjuran konsumsi serta menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan masing-masing. Ya, pecinta Suara Seneri, selain itu diingatkan juga bahwa jamu itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesehatan seseorang ya. Manfaat jamu akan lebih optimal jika disertai pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin beraktivitas fisik, tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Jamu dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan, tetapi tidak dapat menggantikan pentingnya gaya hidup sehat secara keseluruhan. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak asal mengonsumsi jamu hanya karena mengikuti tren atau mungkin rekomendasi yang belum jelas sumbernya ya. Oke, selain lagi ditekankan di sini yang paling penting adalah menggunakan jamu secara bijak, berdasarkan informasi yang benar, dan tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika memiliki kondisi medis tertentu. Yap, jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua ya. Dan berakhirnya informasi ini sekaligus juga menuntaskan rangkaian intips informasi dan tips untuk hari ini. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir Sweet Memories. Tetap stay di sini hanya di 89,4 FM Suara Seneri.

89,4 FM Suara Sendiari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sendiari, semangat kembali siang hari ini. Ketemu lagi bareng Mei Antari di sini ya. Yap, kali ini Mei hadir kembali untuk Anda di Sweet Memories 2 jam ke depan hingga tuntas jam 1 siang. Mei tunggu juga atensi Anda melalui via Facebook Suara Sendiari dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Sweet Memories ya, hadir ke tengah-tengah Anda from dua roxet yang sedang mengudara. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-20 lepas dari jam 11 siang. Masih bareng Mei di sini ya, hingga jam 1 siang nanti. Semangat buat yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nuwe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Hari ini sudah tanggal 18 Juni ya. Ada yang lagi ulang tahun? Oke. Selamat ulang tahun untuk kalian yang merayakannya hari ini. Sehat selalu, panjang umur, dan yang pasti dimurahkan rezekinya, sukses untuk bisnis dan juga karir Anda. 18 Juni adalah hari ke-169 atau hari ke-170 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting diperingati ya, diantaranya di tahun 1812, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Inggris. Tahun 1815, pasukan Inggris dan juga Prusia itu mengalahkan pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte di Waterloo, Belgia. Tahun 1983, astronot Shelica Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Perubahan nama Burma menjadi Myanmar oleh pemerintahan junta militer Burma di tahun 1989. Dan tepatnya juga di tanggal 18 Juni 2005 itu merupakan akhir kegiatan belajar mengajar tahun 2004-2005 di Indonesia. Trans Studio Research Bandung dibuka untuk umum di tahun 2011 ya. Dan pastinya pecinta Suara Sunari, beberapa peringatan-peringatan penting lainnya juga diperingati atau jatuh pada hari ini ya, tanggal 18 Juni 2026. Di antaranya juga ada sejarah Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian. Bagaimana? Sejarah hari ini kita akan bahas sedikit sesaat lagi, tetap di Sweet Memories ya. Would you dance?

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi masih dalam Sweet Memories ya. Stevie Wonder baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas untuk siang hari ini. Semangat semua ya. Yang lagi di way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang di atensi juga Pak Wen Tirta Yasa di Buana Raya. Selamat siang. Untuk Madonna sudah mengudara. Kemudian juga Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar sana. Ditunggu Pak Agung, sudah ready ya. Ada siapa lagi, Pak Nyaman Sukadana di seputaran Sesetan hadir juga. Selamat siang semuanya, semoga tetap semangat untuk beraktivitas ya. Dan semoga berjalan dengan lancar. Yang menikmati juga suasana liburan, semoga menyenangkan. Dan pastinya lanjut lagi pecinta Suara Sunari di tanggal 18 Juni. Diperingati juga sebagai sejarah Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian. Ya, Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya penyebaran ujaran kebencian di berbagai negara. Melalui peringatan ini, PBB mendorong masyarakat global untuk menolak segala bentuk komunikasi yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan maupun tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, dalam prakteknya, ujaran kebencian tidak hanya berbentuk perkataan secara langsung, tulisan, simbol, gambar, hingga berbagai bentuk ekspresi yang menyerang identitas seseorang atau kelompok itu juga dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Ya, selain itu pecinta Suara Sunari, pemahaman mengenai ujaran kebencian terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan pola komunikasi masyarakat. Dikutip dari National Today pada 2009, koalisi media Hispanik Nasional di Amerika Serikat ya, memperluas definisi ujaran kebencian dengan menekankan 4 unsur utama, yakni penyebaran fakta yang tidak benar, penggunaan argumentasi yang menyesatkan, bahasa yang memicu perpecahan, dan metafora yang merendahkan nilai kemanusiaan. Nah, perluasan makna tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak selalu berupa seruan yang terbuka untuk melakukan kekerasan. Narasi yang membangun prasangka, permusuhan, atau diskriminasi secara perlahan juga dapat menjadi bagian dari ujaran kebencian.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

att som som om samtidigt

Om Swastiastu. Segenap pimpinan, staf, dan penyiar suara Sunari mengucapkan Rahajeng Rai Negalungan lan Kuningan. Dumugi ide Sanghyang Widiwasa ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring sekancan sani maurip. Om Santi Santi.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sophie, I love you. Sudah diri untuk Anda. Lanjut lagi, masih semangat semuanya untuk siang hari ini bareng Mei di sini untuk Sweet Memories ya. Hingga tetap sejam 1 siang nanti masih akan ada juga sedetan siang-siang dari mancanegara untuk Anda sambil bernostalgia ya untuk siang hari ini di era 80 dan 90-an. Oke, yang ingin atensi masih ada waktu via Facebook dan WhatsApp kami masih terbuka untuk Anda di 087-773-331-894. Yang lagi on the way, apa kabar juga? Oke, mudah-mudahan tetap semangat semua. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, seperti biasa juga pecinta Suara Sunari untuk segmen kedua Sweet Memories akan diisi kembali dengan ramalan zodiak untuk hari ini ya. Di hari Kamis, lembaran ke-18 di bulan Juni 2026. Langsung saja kita mulai, setuju ya? Oke. Kita mulai dari Anda yang berzodiak Aries, kelahiran 21 Maret hingga 19 April. Ini adalah hari yang produktif, terutama jika Anda bekerja dengan anak-anak di bidang seni atau dunia hiburan, industri perhotelan atau apapun yang berhubungan dengan olahraga. Dan Anda memiliki banyak energi hari ini. Namun, hindari pertengkaran dengan orang lain karena hal tersebut mungkin terjadi terutama dengan saudara kandung dan tetangga. Oke, lanjut untuk Anda bersedek Taurus, kelahiran 20 April sampai 20 Mei, Anda sedang dalam suasana hati yang praktis hari ini dan itulah sebabnya Anda dapat menyelesaikan banyak hal terutama pekerjaan mental. Apapun yang Anda lakukan, Anda akan melakukannya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan serta memperhatikan detailnya. Anda juga akan gigih seperti anjing yang memegang tulang. Hindarilah perdebatan tentang uang atau harta benda. Ya, dari Taurus kita ke Gemini, 21 Mei hingga 20 Juni. Kemampuan persuasi Anda sangat kuat hari ini, Gemini. Itulah sebabnya Anda akan dengan mudah meyakinkan orang lain untuk setuju dengan Anda. Dan ini menjadikan hari Anda hari yang baik untuk Anda yang bekerja di bidang penjualan, pemasaran, pengajaran dan juga acting. Namun percakapan dengan teman dan kelompok mungkin akan sedikit rumit. So, berhati-hatilah. Cancer, apa kabarnya untuk Anda bersedia Cancer? Kelahiran 21 Juni hingga 22 Juli. Rencana keuangan dan diskusi finansial akan berjalan lancar hari ini karena Anda sedang berpikiran praktis. Selain itu, Anda tidak takut berbicara dengan atasan ataupun orang tua. Meskipun demikian, ada semacam ketegangan yang tersembunyi. Jadi Cancer, Anda mungkin merasa marah, tetapi juga merasa terkekang.

Ya, 89 Kabupat FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Nothing to Lose from Michael Rinturok yang sudah hadir untuk Anda. 27 menit lepas dari jam 12 siang saat ini masih bareng Mei untuk Sweet Memories. Lanjut dengan ramalan zodiak untuk hari ini di 18 Juni 2026 ya. Sebelumnya selamat siang saya ucapkan untuk Pak Nyoman Sukedana di sesetan yang hadir juga. Pak Wayan Sutamo di Mengwi, Bu Jero Koming da Umo. Semangat Bu Jero, sesaat lagi akan mengudara singlenya ya. Pak Kadek Suparke, selamat siang juga. Sudah hadir dalam Sweet Memories, oke ditunggu. Dan lanjut ada siapa nih, Pak Dede Mahes ya. Baik, kita ke Sedek Leo kali ini, kelahiran 23 Juli hingga 22 Agustus. Dengan bulan berada di Sedek Anda hari ini, Anda merasa lebih berdaya. Selain itu, bulan berinteraksi indah dengan Saturnus memberikan Anda pandangan yang tenang dan realistis tentang berbagai hal. Anda mungkin lebih banyak merencanakan dan bekerja daripada berbicara, dan Anda juga bersedia menghadapi tantangan yang cukup besar. So pastinya bersabarlah dengan teman-teman Anda Leo ya. Virgo, kelahiran 23 Agustus hingga 22 September. Kemampuan Anda untuk melihat apa yang salah dalam gambar menjadikan Anda seorang kritikus yang hebat. Namun, kemampuan tersebut bisa membuat Anda berselisih dengan orang lain, terutama atasannya egois. Berhati-hatilah untuk hari ini. Libra, 23 September hingga 22 Oktober ya. Diskusi tentang perjalanan, penerbitan, media, kedokteran, hukum, dan pendidikan itu akan berjalan produktif hari ini. Namun Anda mungkin menghadapi orang yang mudah keberatan, terutama pada topik kontroversial. Pasangan atau teman akan mendukung Anda. Scorpio, kelahiran 23 Oktober hingga 21 November. Untuk Scorpio, hari ini adalah hari yang tepat untuk menyampaikan permohonan atau meminta persetujuan, terutama terkait dengan pekerjaan, kesehatan, atau hewan peliharaan Anda. Jadi diskusi tentang properti dan warisan bisa menjadi tantangan tersendiri untuk Anda. Dan disinilah hambatan mungkin muncul untuk Scorpio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best.

89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari. Masih lanjut dalam Sweet Memories bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 1 siang nanti, masih dengan ramalan zodiak untuk hari ini ya. Kita masih punya 4 zodiak terakhir pecinta Suara Sinari yang sudah tidak sabaran. Ayo segera Sagittarius ya. Kelahiran 22 November hingga 21 Desember. Anda suka bepergian dan hari ini cocok ya untuk membuat rencana perjalanan karena Anda sedang berpikiran praktis. Jadi Anda teliti dan mampu menghadapi perubahan situasi. Bersabarlah dengan pasangan dan teman dekat untuk menghindari perselisihan. Lanjut Capricorn, 22 Desember hingga 19 Januari. Jika Anda ingin memperjuangkan hak Anda hari ini saat yang tepat karena Anda punya fakta yang kuat dan kesiapan yang baik. Namun urusan pekerjaan bisa mendapatkan tantangan dari seseorang. Lakukan persiapan dengan matang. Aquarius, kelahiran 20 Januari hingga 18 Februari. Hari ini cocok untuk bersosialisasi meskipun percakapan cenderung serius. Anda bisa menyelesaikan banyak hal lewat komunikasi dengan saudara, kerabat, dan juga tetangga Anda. Dan Aquarius, masalah praktis dapat dibahas dengan lancar ya. Jadi bersabarlah dengan anak-anak dan juga pasangan romantis. Oke, yang terakhir adalah untuk Anda bersedek Pisces, kelahiran 19 Februari hingga 20 Maret. Anda bisa mencapai kemajuan besar di tempat kerja karena pola pikir Anda yang solid. Kemampuan berpikir kritis dan perencanaan jangka panjang sedang tajam. Hindari konflik dengan keluarga karena kesabaran adalah teman terbaik Anda. Ya, demikianlah sudah lengkap 12 zodiak kita untuk hari ini, tepatnya hari Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Semoga bermanfaat ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, You Raise Me Up. Satu nomor yang akhirnya mengantarkan kita melangkah di menit terakhir ya. Sampai di sini untuk Sweet Memories, May tuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, dan pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali bernostalgia lewat single-single dari belantika musik Indonesia dalam program kami Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan, hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sendiri. Masih semangat siang hari ini? Oke, semoga tambah semangat ya. Baik, ketemu lagi bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk Anda dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan ya. Jadi 2 jam ke depan lagi Mei menemani Anda hingga tuntas di jam 3 sore. Anda pun bisa klik lagu kenangan Anda melalui via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp yang Mei buka untuk Anda di 087 773-3318

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Pecinta Suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari mencari alasan. Ini adalah salah satu hit terbesar dari grup musik rock asal Malaysia, Axis ya, terkadang dirilis Axis juga. Dan ini dirilis pada tahun 1995 sebagai bagian dari album Diamu Gunung Berapi yang juga dirilis ulang dengan judul Mencari Alasan di Indonesia. Lagu ini sangat populer ya, dan terjual hingga ratusan ribu kopi. Menceritakan tentang ketulusan cinta dan kebaikan hati yang justru disalahartikan serta tidak dihargai oleh pasangan. Ya, sang kekasih sering mencari-cari kesalahan dan alasan yang mengada-ada untuk menutupi keburukannya dan menghindari tanggung jawab. Dan pada akhirnya, sang penyanyi merasa lebih tenang, mengalah dari dan mundur, menyadari bahwa bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan tidak akan membawa kebahagiaan. Yap, sudah hadir ke tengah ruang dengan kita bersama 29 menit lepas dari jam 1 siang. Silakan atensi melalui via Facebooknya Suara Sunari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331894. Ya, baik, kita absen dulu satu-satu. Semangat siang dulu buat Pak Wayan Sutamo di Mengui Sana. Pak Wayan Naya juga di seputaran Pedungan, segera mengudara singgalan di Klik siang hari ini. Kemudian Penebel hadir, Mbak Ira Susyadi, selamat siang. Pak Kadek Suparke, semoga tetap semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Ada Pak Bulu Dawa di Kamasan Kelungkung yang hadir. Juga ada Bu Jero Koming di Daumu Sana, selamat siang. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Masih ada waktu untuk atensi, langsung aja ke via Facebook Suara Sunari dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Masih bareng Mei di sini hingga jam 3 sore.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk Kisah Kasih di Sekolah ya, salah satu lagu pop legendaris Indonesia yang diciptakan dan dipopulerkan oleh musisi Obi Mesak pada tahun 1987, di mana lagu ini mengisahkan manis, lucu, dan juga mendebarkannya cinta monyet di masa remaja ya. Baik, pecinta Suara Sunyari, satu nomor yang sudah diklik juga oleh Ibu Sonya di Denpasar sana. Selamat siang, semoga tetap semangat, sehat selalu ya. Pak Delok di Pesanggaran udah atensi juga siang hari ini, terima kasih. Semoga bisa terhibur ya, tetap semangat, ditunggu single yang diklik ya. Oke. Dan masih ada waktu juga untuk Anda yang ingin atensi pecinta Suara Sunyari langsung melalui via Facebook kami Suara Sunyari, dan silakan melalui WhatsApp di 087 773 331 8964. Untuk follow IG melalui Radio Suara Sunyari, terkhususnya bagi Anda berada di luar kota, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari ya. Oke, sekali lagi untuk Anda yang ingin menyimak streaming bisa menyimak melalui radio.kemomedia.id/sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Klik kumpulan lagu Indonesia kenangan masih hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Masih ada atensi waktu untuk atensi ya. Langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda. Yang melintas dalam suasana perjalanannya, selamat siang juga. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, grup musik Best Jam resmi dibentuk pada 15 Januari tahun 1994. Ya, meskipun lagu hit mereka yang berjudul Bukan Pujangga yang baru saja kita simak bersama itu dirilis pada tahun 1998. Dan band ini telah merilis album debut mereka sejak tahun 1996 ya, dengan lagu andalan berjudul Bermimpi. Baik, pecinta Suara Sunari, sekali lagi menginformasikan untuk yang ingin atensi langsung melalui via Facebook Suara Sunari, WhatsApp 087-773-331-894. Ada Pak Deklo di Pesanggaran. Selamat siang Pak Dek, sudah atensi siang hari ini. Terima kasih ya, semoga bisa terhibur dengan single. Ada Pak Agung dari seputaran Gianyar. Salam kenal Pak Agung. Mohon maaf untuk lagu yang ini belum bisa mengudara diklik ya. Kalau di pagi hari di jam 5 sampai jam 7 masih bisa hadir ya. Oke, gabungan aja. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hanya di sini 89,4 FM Suara Sunari. Masih lanjut bareng Mei di sini hingga jam 3 sore nanti.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih samar-samar ya, Bang Kutua. Jadi Saksi adalah lagu pop lawas Indonesia yang dipopulerkan oleh penyanyi Dewi Purwati. Lagu ini dirilis pada 1 Agustus 1988 yang bercerita tentang kenangan manis, cinta dan kerinduan seseorang terhadap kekasihnya yang sering dihabiskan bersama di sebuah bangku tua. Oke, 32 menit ya, kita tinggalkan dari jam 2 siang. Semangat siang dulu buat Pak Arya, Dresta Duna, Karangasem. Ada Bujuro Tunjung di Umobian juga yang hadir. Ingin satu klik, ingin klik satu nomor. Kebalik ya. Ini dia spesial untuk Anda yang suka juga dengan telepon rindu. Dalam klik untuk Anda.

89,4 FM, Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari, salah satu hit milik dari Rati Purwasi yang membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Klik ya. Kumpulan lagu Indonesia Kenangan dan pastinya beberapa single yang sudah hadir, semoga bisa memberikan semangat, salah satunya single kenangan Anda ya. Dan Pecinta Suara Sunyari, sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, tuntas sampai di sini Klik dan pastikan tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di

0: hangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita

0: kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sundari.

0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sungai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Country Special by Suara Sonari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai 10.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Your golden hour, your disco power, only on Sweet Sunset, suara Sungeri.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Your golden hour, your disco power, only on Sweet Sunset, suara Sunari.

0: Om Swastiastu. Segenap pimpinan, staf, dan penyiar suara Sunari mengucapkan Rahajeng Rai Negalungan lan Kuningan. Dumugi Ide Sanghyang Widiwase ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring sekancan sani maurip. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Keluar.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at DTN.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

kakimu ampun luar dia koksu sobah ya biantara suci.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke lip special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama di hari Jumat ini, di tanggal 19 Juni 2026, akan menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu rock, tentunya di program Rock and Breakfast. Pastikan untuk pencinta Suara Sunari seperti biasa tetap setia sampai di jam 9 pagi nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rockin Breakfast. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Rockin Breakfast, silakan bisa bergabung merequest lagu di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan juga untuk tetap menyimak streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Berita pagi ini kembali datangnya dari warga negara asing yang diduga mencuri uang dengan modus mengelabui kasir sebuah minimarket di Desa Munggu di Badung. Ya. Aksi tersebut viral di media sosial setelah rekaman kamera pengawas minimarket beredar. Dalam unggahan itu disebut seorang warga negara asing pria membuat kasir kehilangan fokus dan uang tunai di laci kasir senilai 1,1 juta rupiah dibawa oleh WNA tersebut. Dan pencinta Suara Sunari, pihak kepolisian telah mendatangi tempat kejadian perkara. Kejadian ini terjadi saat warga negara tersebut datang ke minimarket dan membeli es krim. Saat pelaku melakukan pembayaran, pelaku menyerahkan uang pecahan 100.000. Setelah uang kembalian, pelaku kemudian meminta kasir menukar uang 100.000 dengan kondisi yang dianggap lebih baik. Pelaku menyerahkan uang lembar pecahan 50 ya, kepada kasir. Kasir kemudian memberikan uang pengganti sesuai permintaan, namun pelaku tidak berkenan dan meminta untuk memilih sendiri uang yang diinginkan. Dan saat itulah pencinta Suara Sunari, pelaku diduga mengambil salah satu lembar uang yang dipilihnya, namun tanpa diketahui pelaku juga mengambil sejumlah uang lain yang sebelumnya disodorkan. Dan aksi ini baru diketahui ketika minimarket tersebut tutup dan petugas melakukan pengecekan jumlah uang di kasir. Ditemukan selisih 1,1 juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki laporan kasus tersebut. WNA yang terekam CCTV itu pun belum berhasil teridentifikasi.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari. The Time Alone With You, pencinta Suara Sinari. Itu lagu yang dibawakan oleh Bad English. Dan semoga untuk pencinta Suara Sinari terhibur di hari ini, ya, di hari Jumat ini. Satu berita kembali coba dihadirkan, di mana sebuah video yang memperlihatkan sosok diduga mayat mengapung di perairan Kute atau di Pantai Kute, ya. Ini viral di media sosial. Dan saat Polairut Denpasar melakukan penyisiran, menurut saat Polairut, pencarian sosok mayat tersebut turut melibatkan petugas Balawista pencinta Suara Sinari. Informasi awal diterima oleh petugas Balawista bernama Andreas dari dua orang pria yang melihat sosok seperti mayat mengapung di sekitar lokasi. Mendapat laporan tersebut, sang Balawista kemudian bawa mobil ambulans menuju lokasi. Sementara itu, petugas yang lain melakukan penyisiran menggunakan jetski dan mencari keberadaan jasad tersebut. Pencarian dilakukan ke sejumlah arah. Dan setelah dilakukan pencarian sekitar 1,5 jam dengan kondisi air laut pasang, korban atau mayat tidak juga ditemukan. Dalam proses pencarian, petugas menemukan sejumlah barang di atas batu pemecah gelombang yang diduga milik korban. Barang tersebut berupa sandal slop, sebuah kacamata, topi warna hitam, serta jas hujan plastik warna biru. Barang-barang tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke pos Polairut Kute, pencinta Suara Sinari. Namun hingga kini, identitas orang yang diduga menjadi korban belum diketahui.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini ya. Setelah selesai dengan liburan hari rayanya pencinta Suara Sunari, mungkin pagi ini pencinta Suara Sunari baru memulai aktivitas ya. Baru sibuk dengan berbagai berkas dan baru sibuk juga untuk segera menuntaskan apapun yang tersisa ya. Hal yang belum dikerjakan di minggu-minggu hari ini ya. Karena lumayan ya ada hari libur untuk pencinta Suara Sunari dan tentunya semoga juga untuk pencinta Suara Sunari bisa menikmati liburannya. Dan hari ini memulai aktivitas masih dengan kondisi dan tetap dalam kondisi yang sehat, semangat, serta bisa fokus. Jangan sampai hal yang menjadi ketakutan di ketika selesai hari raya adalah hadirnya rasa sakit. Sakit untuk memulai aktivitas, malas untuk mengerjakan sesuatu, masih dejavu dengan liburan yang dijalani. Segera bergerak pencinta Suara Sunari hari Jumat ini. Semoga semua bisa berjalan dengan baik, lancar, dan terkendali. Serta apapun aktivitas pencinta Suara Sunari tercapai dengan baik.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
5: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.